0: fi'lun atau maksudnya kata kerja. Fi'lun maksudnya kata kerja. Mun kurapak orang putihnya, noun sama verb. Ani pun baru tekan nang jua ni lagi. Pasal domir ani. Ia kena galar jua domir munfasil. Munfasil atau artinya ia bercerai. Munfasil artinya bercerai. Maksudnya bercerai itu inda ia kena gabung dengan kata kerja kah yang tadi pelajari tadi itulah. Mun ia domir bertamu itu kena galar artinya muttasil. Muttasil artinya bertamu. Nama penuhnya domir muttasil. Usul bentuk kerja sama makna yang dibawanya lain lagi tu.
1: Banyak lagi yang perlu dipelajari ni. Mudah-mudahan suatu hari Tani dapat menguasai bahasa Al-Quran ni.
0: Amin.
1: Duh, rostunya mu indah bah, atu bah, lain soalan ku kalian ni. Jadi kita ni kan keluar ni. Mun au, lakas tah aku belanja.
0: Jadi apa pulang dah jadi. Aku kan bawa juga. Aku saja belanja.
1: Sekali-sekala bah. Bah, laju tah.
0: Benarnya, Alhamdulillah. Terima kasih, Pateh. Mudahan diberi ganjaran yang baik oleh Allah.
1: Doa yang sama untukmu juga. Amin. Bah, lakastah.
2: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
3: Belajar bahasa Arab. Mufradats atau kosakata bagi perkataan-perkataan yang telah pun disebutkan dalam perbualan tadi.
0: Ad-damir atau ad-damair.
1: Kata ganti nama diri.
0: Mudhakkar.
1: Lelaki.
0: Mu'annas.
1: Perempuan.
0: Ad-damair lil mutakallim.
1: Kata ganti nama diri pertama, iaitu kata ganti yang digunakan bagi orang yang bercakap.
0: Ad-damair lil muqatab.
1: Kata ganti nama diri kedua, iaitu yang digunakan untuk orang yang dibawa bercakap.
0: Ad-damair lil qaib.
1: Kata ganti nama diri ketiga, iaitu orang yang dicakapkan atau yang diperkatakan.
0: Ana.
1: Aku atau saya.
0: Nahnu.
1: Kami.
0: Al-mutakallim.
1: Lelaki yang bercakap.
0: Al-mutakallimah.
1: Perempuan yang bercakap.
0: Al-muqatab.
1: Lelaki yang dibawa bercakap.
0: Anta.
1: Awak untuk lelaki.
0: Antuma.
1: Kamu berdua untuk lelaki.
0: Antum.
1: Kamu semua untuk lelaki bilangan tiga atau lebih.
0: Al-muqatabah.
1: Perempuan yang dibawa bercakap.
0: Anti.
1: Awak untuk perempuan.
0: Antuma.
1: Kamu berdua untuk perempuan.
0: Antunna.
1: Kamu semua untuk perempuan bilangan tiga atau lebih.
0: Al-qaib.
1: Lelaki yang dicakapkan atau dipercakapkan.
0: Al-qaibah.
1: Perempuan yang dicakapkan atau diperkatakan.
0: Huwa.
1: Dia untuk lelaki yang diperkatakan.
0: Huma.
1: Mereka berdua lelaki yang diperkatakan.
0: Hum.
1: Mereka semua untuk lelaki dengan bilangan lebih tiga orang ke atas.
0: Hiya.
1: Dia untuk perempuan yang diperkatakan.
0: Huma.
1: Mereka berdua untuk perempuan yang diperkatakan.
0: Hunna.
1: Mereka semua untuk perempuan dengan bilangan lebih tiga orang ke atas.
0: Ismun.
1: Kata nama.
0: Fi'lun.
1: Kata kerja.
0: Munfasil.
1: Bercerai.
0: Muttasil.
1: Bertemu.
3: Ya, demikian telah pun kita dengarkan mengenai Ad-Damair, kata ganti nama diri, melalui perbualan antara Muhammad Khairul Hazim bin Haji Mohsin sebagai Faris dan Muhammad Syahrimi alias Muhammad Syafiq bin Abdul Ghani sebagai Fatih. Mudah-mudahan kita telah pun dapat sedikit sebanyak mengingati dan mempelajari beberapa perkataan yang telah pun kita dengarkan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rancangan belajar bahasa Arab ini dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiyah Kementerian Halwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
3: Belajar bahasa Arab.
2: 1.
4: Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus. Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatud duyuf.

0: ضيوف أو غرفة الجلوس.
1: تعلم اللغة العربية.
2: Belajar bahasa Arab.
1: اثنان.
2: Dua.
3: Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab, kanabah. Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab, kanabah.
1: ثلاثة.
2: Tiga.
1: تعلم اللغة العربية.
2: Belajar bahasa Arab.
4: Hanya di Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM
5: Wadah Tarbiyah Insan.
6: Tarikh Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
7: Tarikh Islam.
6: Keadaan orang Arab sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, orang Arab menganut berbagai-bagai agama dan kepercayaan. Di antaranya ialah golongan menyembah berhala, golongan beragama Yahudi, golongan beragama Nasrani, golongan beragama Majusi, golongan mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hidup berpuak-puak. Orang Arab tidak mahu bersatu padu dan sentiasa berpecah belah. Bermegah-megah dengan puak mereka sendiri, sering terjadi pergaduhan sehingga berlakunya pertumpahan darah walaupun disebabkan perkara-perkara kecil dan mereka di pihak yang salah. Memandang rendah terhadap perempuan. Perempuan di zaman jahiliah adalah terlalu hina dan rendah. Perempuan dianggap seperti barang yang boleh dijual beli. Anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup kerana mereka dianggap memalukan keluarga. Mempunyai perangai buruk, percaya kepada tukang-tukang sihir, suka berkelahi dan berjudi, suka minum arak hingga mabuk, mencuri dan merompak. Mempunyai perangai baik, bersifat berani, menepati janji, menghormati tetamu, suka menolong orang-orang yang susah dan memaafkan kesalahan musuh yang menyerah kalah.
7: Tarikh Islam.
6: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah berlalu sebentar tadi kita ikuti bersama Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan Haji Muhammad Jaya membawa kita ke pukul 8.55 minit pagi. 9 pagi nanti ikuti bersama dan dengarkan bacaan ratib Al-Antas.

0: إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesetiaan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.
2: Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim Hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkatul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

Percayalah kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Allah memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih memahami hati daripada penciptanya.

0: dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mengapa? Karena sifat dendam itulah membuat seseorang kehilangan akhlaknya dan membuatkan dirinya

semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita sebagai umat Islam dilarang untuk memiliki sifat pendendam. Apabila merasa terusik hati, seseorang akan menganggap dirinya lemah dan tentu ada merasa sakit yang terpendam di dalam hati. Hati yang merasa terluka dengan perkataan ataupun perbuatan yang boleh menyinggung perasaan kita. Disitulah seringkali banyak orang yang menyimpan amarah dan menimbulkan rasa dendam. Kekadang ada juga yang menyimpan dendam terhadap orang lain, biasanya menginginkan orang lain merasakan seperti apa yang ia rasakan. Jelas Auda, Islam tidak menganjurkan untuk memiliki sifat dendam. Terdapat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang memaafkan kezaliman, yakni terhadap dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi.

Pendengar yang dirahmati Allah, kita sering tertanya bagaimanakah kita menghapuskan dendam yang tidak pernah sudah di hati itu. Benar, memang susah untuk kita melupakan apa yang dilakukan seseorang kepada kita. Tapi percayalah, menjadi jiwa yang pemaaf akan lebih melampiaskan rasa dendam kita. Meski terkadang merasa kesal dalam hati itu masih tersimpan, percayalah, jiwa pemaaf akan melunturkan sehingga kebencian dan amarah tidak akan bertahan lama dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan, yakni kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Baiklah Auda, dalam rancangan Cahaya Hati kali ini sampai di sini sahaja dulu. Dan kita akan bersua di siri akan datang, mewakili penerbit mengucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau tuliskan untukku. Dan janganlah kau goyahkan hati ini setelah kau beri petunjuk. Dan berilah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya, engkau Maha Pemberi.
1: Sudah berlalu sebentar tadi, kita dengarkan bersama rancangan Cahaya Hati, sebuah rancangan terbitan Hajah Siti Khadijah, membawa kita ke pukul 9.42 minit pagi. Terima kasih terus dengarkan saran Nur Islam untuk hari ini, hari Ahad 25 Safar 1448 Hijrah bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi. 10 pagi nanti kita akan kembali ke 7.1 untuk kita ikuti siaran berita dunia.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Singapura serta Kerajaan dan Rakyat Republik Singapura bersebenar dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura yang ke-61 tahun. Menghubungkan generasi, menyatukan keluarga dan memelihara warisan leluhur antara tujuan majlis Perhimpunan Keluarga Besar Allahyarham Haji Tamat bin Puasa yang kembali menghimpunkan ratusan ahli keluarga dari seluruh negara pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Arayan Bangunan Amas Kampung Lamunin Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Bertemakan Keluarga Kukuh Negara Teguh, perhimpunan berkenaan menghimpunkan 600 ahli keluarga dari seluruh negara yang bertujuan memperkukuh hubungan silaturahim dan memupuk semangat kekeluargaan. Pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pameran makanan tradisional dan hasil produk keluarga, bacaan surah Yasin dan tahlil bagi ahli keluarga yang sudah tiada dan pertandingan menambat dastar dan menapis sinjang. Hari Keluarga Sekampung bersempena Hari Keluarga Kebangsaan Anjuran Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2 Perumahan Negara Kampung Mentiri bertujuan memperkukuh institusi keluarga, mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan semangat perpaduan dan mahabbah antara penduduk kampung. Acara berlangsung pagi tadi di kawasan lapang Perumahan Negara Kampung Mentiri. Bertemakan Silaturahim Terjalin Komuniti Sejahtera Hari Keluarga Sekampung dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian acara Jaguh Kampung iaitu pertandingan memasak secara berpasangan bermatlamat mengasah kemahiran memasak khususnya dalam penyediaan makanan sihat, juga diadakan beberapa gerai jualan. Pelbagai pengisian disediakan semasa program Hari Mari Imarahkan Masjid bersempena Hari Terbuka Jami'ah Sri Hassanah Bolkiah. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan, program tersebut bertujuan memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, ilmu, dakwah dan pembangunan masyarakat di samping menggalakkan orang ramai serta pelancong mengenali keindahan seni bina dan sejarahnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Mahabulia ke-80, pameran dan pertandingan urusan rumah tangga berlangsung pagi tadi di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Dayang Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani, isteri Pemangku Pegawai Daerah Belait. Pameran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi Daerah Belait. Pameran urusan rumah tangga kali ini disertai oleh 71 peserta dengan 34 jenis pameran dipertandingkan, antaranya kategori gubahan, jahitan dan anyaman, masak-masakan, kuih-muih dan bunga hidup. Program Kepimpinan dan Jati Diri Pelajar Tahun 4 berakhir petang tadi dengan penutupan rasmi program yang berlangsung di Tapak Perkhemahan Persekutuan Pengakap Brunei Darussalam BRIBI. Program selama 2 hari itu dihasrat membentuk sahsiah dan jati diri murid yang berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggungjawab serta mempunyai keyakinan diri. Lebih 50 peserta terdiri dari murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah menyertai program berkenaan semasa musim cuti persekolahan. Melalui program, para peserta diajar meningkatkan kecintaan terhadap alam sekitar serta memupuk rasa tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan Hari Keluarga di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pelbagai aktiviti disusun antaranya permainan keluarga, sukaneka, jamuan dan gerai jualan serta aktiviti pengakap seisi keluarga. Dengan tema Bersama Keluarga Memperkukuh Ukhuwah, aktiviti tersebut mencerminkan komitmen Persatuan Pengakap dalam memupuk nilai kekeluargaan, persahabatan dan semangat berpasukan. Simposium Para Pemimpin Penjagaan Kesihatan

0: T-U, tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma, yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine, atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bn.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah

0: Hambamu dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bererti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bererti tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya Dialah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana

0: kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.
1: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
2: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
1: Ikuti panduan Kementerian Kesehatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
2: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
3: Tips kesehatan.
4: Kepentingan menjaga kesehatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

8.47 menit malam. Selamat malam, kami ucapkan kepada orang yang terus setia sama kita di mana juga berada dan di mana juga siaran Islam dapat diikuti untuk pertemuan kita pada hari ini Ahad, malam Isnin 25 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 9 Ogos 2026 Masihi. Dan Auda, kita ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih siaran Islam untuk hal penerangan Auda di malam ini. Dan kepada yang mandu di saat ini, berhati-hati anda tingkatkan kos penerangan Auda dan pandulah mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Kita doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi Auda. Kita ikuti semua lagu doa perpisahan.

telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

0: Bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya. Kita dapat bersama di pertemuan kita pada kali ini menerusi Hiwar Tarbiyah. Dan Alhamdulillah, Hiwar Tarbiyah adalah merupakan sebuah rancangan di mana kita akan mengetengahkan ya secara bergilir-gilir tenaga akademik daripada College University Perancam Segawan, khususnya dari Fakulti Pendidikan. Dan Alhamdulillah, pada kali ini kita berkesempatan dengan salah seorang lagi tetamu kita. Kita ucapkan secara maya ya, akan ucapkan selamat datang dan juga kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Pengiran Siti Khatijah binti Puan Sulaiman, Pengampun Syarah Fakulti Pendidikan College University Perguruan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah. Apa khabar kita juga, Tuan Cikgu?
0: Alhamdulillah, sehat. Dan kita ni bersama kembali secara maya pada kali ini. Dan insyaAllah akan membawakan satu tajuk, iaitu mengenai dengan pengukuhan daya tahan belia. Dan pada malam ini kita juga akan melihat dan mengikuti ya perkongsian mengenai dengan pengukuhan daya tahan belia. Dan sebelum kita ni berbincang cerita-cerita lebih panjang mengenai dengan belia ni, bisa barangkali Yang Mulia Ustazah Pengiran untuk mengongsikan mengenai dengan pengenalan tajuk kita ni pada malam ini. Dan mungkin selepas satu tadi akan melihat siapa belia dan siapa remaja. Apakah saya terkategori belia ataupun remaja? Tanyakan sama-sama nanti kam. Dan sebelum itu mungkin membuka tirai perbincangan kita mengenai dengan tajuk kita pada malam ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Yang Mulia Tuan Cikgu Haji Jaya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutamanya rangkaian Nur Islam kerana memberikan peluang khususnya bagi Fakulti Pendidikan College University Perguruan Agama Seri Begawan untuk tani sama-sama membincangkan, berkongsi sama mengenai dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan tajuk-tajuk dalam pendidikan. Jadi Alhamdulillah, jadi malam ini kami akan membincangkan mengenai dengan satu tajuk yang sebenarnya Cikgu Haji banyak kali sudah diperbincangkan sama ada dalam bentuk kuliah, ceramah, seminar, di surat-surat khabar, di media sosial pun ada, iaitu berkaitan dengan belia remaja tanya ni. Dan ada satu konsep yang sering dihubungkan dihubungkait dengan belia remaja tani. Dan ia sering mendapat perhatian khususnya dalam kajian-kajian, iaitu konsep kedayatahanan remaja. Kalau dalam bahasa Inggerisnya resilience lah, resilience dipanggil. Jadi banyak kajian-kajian terbaru mengenai dengan kedayatahanan remaja ini, terutama sekali dalam kalangan penuntut-penuntut di peringkat institusi pengajian tinggi, dan juga kajian terhadap pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah ataupun pelajar-pelajar yang baru lepas daripada menduduki peperiksaan-peperiksaan yang besar. Jadi kajian-kajian tersebut melihat mengenai dengan kedayatahan pelajar-pelajar ini, khususnya bagi pelajar-pelajar yang baru menerima keputusan-keputusan peperiksaan mereka dan ke mana hala tuju mereka selepas itu. Namun tajuk tadi malam ini Cikgu Haji, iaitu pengukuhan daya tahan belia ini, saya mendapat ilhamnya itu daripada petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam semasa sambutan Hari Belia Kebangsaan tahun 2021 yang lepas, di mana ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam petikan titah berbunyi, kedayatahanan adalah kunci kejayaan belia. Di samping kualiti kepribadian dan juga sikap

0: tidak mahu mengalah dalam bersaing. Persaingan yang dimaksudkan di sini ialah bersaing bagi mencapai kecemerlangan duniawi dan ukrawi. Jadi ada dua perkara yang dapat Tani rumuskan dari petikan titah tersebut. Iaitu yang pertama, untuk para belia Tani mencapai kejayaan, perlu mempunyai beberapa kualiti dalam diri mereka. Dan salah satunya, seperti mana yang di-highlightkan dalam titah tersebut, ialah kedaya tahanan. Jadi, kedaya tahanan ini adalah salah satu kunci ataupun kualiti yang perlu ada dalam diri belia remaja untuk mereka berjaya dalam era globalisasi. Jadi, perkara yang kedua yang diambil daripada petikan titah tersebut, belia bersaing demi kecemerlangan duniawi dan ukrawi. Jadi, yang diharapkan oleh kebawah duli yang maha mulia ialah yang dicapai oleh para belia tenani ialah kecemerlangan yang holistik, yang seimbang, yang balance. Iaitu belia-belia tenani menjadi model insan yang hebat, yang prestasinya hebat itu bukannya sahaja duniawinya tapi juga prestasi ukrawinya. Jadi itu dapat Tani ambil daripada titah berkenaan. Jadi kalau Tani lihat ada dua hala tuju di sana ataupun fokus utama yang perlu dicapai oleh para belia remaja Tani dalam konteks negara Brunei Darussalam, iaitu kecemerlangan dunia dan akhirat. Jadi kecemerlangan dunia tu maksudnya kecemerlangan dalam bidang-bidang yang mereka ceburi dan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang mereka dapat, mereka dapat memberikan sumbangan dan khidmat baliklah kepada keluarga mereka, masyarakat dan juga negara. Dan selain daripada itu, pada masa yang sama mereka juga perlu cemerlang dalam urusan akhirat mereka. Okay, jadi memahami mengenai dengan pendidikan Islam, penghayatan, pengamalan hidup mereka berlandaskan ajaran agama Islam. Jadi itu adalah hala tuju, fokus utama dalam kehidupan yang perlu ada dalam setiap para belia Tani. Tapi Tani tahu menuju ke arah kecemerlangan itu, Cikgu Haji, Tani akan dihadapi dengan cabaran-cabaran. Akan ada masalah, akan ada tekanan, isu-isu dalam kehidupan. Jadi ia sesuatu yang indahkan dapat dihindari, isu tekanan apa tu. Sebagaimana yang Tani tahu, khususnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang Tani ni akan diuji dengan sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan dari harta benda, dari jiwa Tani. Dan sekarang lagi cabarannya sekarang lebih pelbagai dan masuknya ni dari pelbagai sudut. Jadi semakin banyak peluang dibukakan untuk belia remaja Tani ni, maka semakin banyaklah cabaran-cabaran yang perlu bisorang lalui. Dan itu yang dihadapi oleh belia-belia Tani sekarang ni. Sebab itu belia remaja Tani ni, anak-anak muda Tani ni yang sekarang ni, Tani pun muda pun sebenarnya. Tapi ada anak Tani yang muda lagi lah, yang perlu dikukuhkan lagi dari aspek mental bisorang, ketahanan fizikal bisorang, ketahanan, kedaya tahanan emosi, sosial, kerohanian bisorang ini. Dan bila aspek-aspek ini dikukuhkan, maka ia akan melahirkan kedaya tahanan yang tinggi dalam diri bisorang. Jadi orang ini walaupun ditimpa dengan ujian, dengan tekanan apa, orang ini akan mudah digagarkan. Orang Brunei lah. Jadi dengan adanya kedaya tahanan ini, Anita yang akan menjaga bis orang ini untuk terus berjalan menuju kecemerlangan ini. Dan walaupun dihadapi dengan cabaran-cabaran, mereka ni hendaknya mudah terjerumus dalam perkara-perkara yang negatif ataupun perkara-perkara yang tidak baik. InsyaAllah.
1: Baik. So, kalau Tani melihat mengenai dengan titah tadi itu yang dibawakan ataupun yang dikongsikan ya, mengenai dengan kedaya tahanan dan juga bersaing ya.

0: cemerlangah dunia dan akhirat. Dan kalau kita ni lihat di negara kita ni prasarana memang cukup ya untuk apa tu mencapai ataupun untuk kita ni melahirkan beli-beli apa yang dihasratkan oleh pemimpin kita ni. Tapi sebelum kita ni bercakap lagi lebih jauh, mungkin kita ni boleh klasifikasikan sebenarnya di sini mengenai dengan siapa itu belia remaja. Supaya kita ni dah confused belia ni apakah kita-kita ni masih belia ataupun remaja tua. Jadi mungkin mungkin boleh dikongsikan. Silakan Zaza.
1: Sekarang tadi itu menilai lah
0: di mana tempat.
1: Okey. Jadi sebenarnya Tuan Najia, bila tadi bercakap mengenai dengan konsep kedaya tahanan ini, semua golongan sebenarnya yang hidup dalam era ini, indah kira tahan latar belakangnya macam mana, yang bekerja ke dalam pelbagai bidang, macam jiwa terbiah bersama dengan Dr. Ajaz Nurwati yang lepas membincangkan mengenai dengan kedaya tahanan guru. Jadi maupun yang ikut kerja ke apa, semua ini memerlukan pengukuhan kedaya tahanan diri. Namun antara semua golongan, golongan belia remaja ini, menurut berdasarkan daripada kajian-kajian, merupakan golongan yang paling kritikal, yang paling sensitif, dan mereka ni perlu berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan itu dengan keterbatasan-keterbatasan yang tertentu. Sebagai contoh, keterbatasan dari aspek pengalaman hidup mereka orang, keterbatasan dari aspek kemahiran soft skill, keterbatasan dari aspek kewangan, hala tuju masa depan yang kurang pasti, dan lain-lain. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada bersabda yang bunyinya, aku berpesan kepadamu supaya berbuat baik kepada golongan pemuda. Sesungguhnya hati mereka yang paling lembut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari hadis tersebut itu, hanya perlu faham bahawa walaupun para belia remaja tenennya mempunyai kemampuan-kemampuan, mempunyai kualiti-kualiti sebagai pemimpin, sebagai peneraju. Sebenarnya memang golongan yang antara semua golongan yang ada, mereka memang golongan yang paling semangat. Yang mempunyai idea-idea bernas kalau mereka ni diasuh dan dibina. Tetapi pada masa yang sama, mereka ni juga perlu melalui fasa perkembangan. Kalau pengkaji barat, ia memandu, ia dorang menggalar fasa perkembangan ini adalah fasa perkembangan stress and storm. Dan fasa kedua ialah fasa peralihan persekitaran. Jadi ada dua fasa yang perlu mereka lalui pada masa yang sama. Fasa perkembangan diri dan fasa peralihan persekitaran. Jadi dalam fasa-fasa ini akan berlaku banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Yang nampak dan yang tidak nampak. Bukan maksudnya tidak nampak atau yang gaib lah orang. maksudnya yang internal dan juga yang eksternal. Yang dalam diri mereka dan juga yang ada di persekitaran mereka orang. Jadi fasa-fasa tersebut ia mempunyai potensi, potensi untuk menyebabkan mereka orang ini boleh rasa kehilangan arah, boleh rasa keliru, tidak percaya diri, kurang pasti, dan mungkin akan lebih teruk boleh menjadi kepada stres yang berlebihan, keburungan, anxiety. Terutama sekali kalau bisnes ni para belia remaja tanya ni yang dihadapi dengan yang sedang mengalami fasa-fasa ni, mereka ni jenis yang lebih memendam, yang introvert, ataupun bisnes ni indah mendapatkan sistem sokongan sosial yang baik, ataupun mereka ni berada dalam persekitaran yang yang lebih membuatkan mereka ni merasakan emosi-emosi negatif itu. Jadi apabila mereka ini tidak diberikan panduan, tidak mendapat bimbingan yang sepatutnya, itulah sebenarnya yang menyebabkan mereka ini boleh terjerumus dalam pemikiran dan

0: kita tingkah laku yang negatif. Jadi fasa-fasa tersebut memang berlaku, akan berlaku, tetapi bagaimana mereka berhadapan ataupun beradaptasi dengan fasa tersebut, itulah yang akan menentukan di mana mereka sepanjang fasa tersebut. Jadi kalau tadi merujuk kepada Ismail Mustari 2005 dalam buku beliau, bertajuknya ni panjang sikit, Menjadi Belia Cemerlang, Belia adalah aset negara yang perlu digilap potensi. Itu nama tajuknya, nama tajuk bukunya. Jadi dalam buku tersebut, Tuan Haji ada menjelaskan 5 kategori belia. Okay, 5 kategori golongan belia. Jadi yang pertama ialah golongan belia remaja muda. Jadi golongan ini yang masih dalam bangku sekolah, yang baru masuk ke sekolah peringkat menengah. Jadi golongan ini yang masih dalam fasa peralihan awal, sebab diorang ni masih pada fasa di sekolah rendah, masih akhir kanak-kanak, dan bila diorang masuk ke sekolah menengah, diorang perlahan-lahan akan masuk ke fasa awal remaja. Jadi di sana peralihan perkembangannya tu ialah dari kanak-kanak ke awal remaja. Jadi golongan ini ia masih mudah dilentur, mudah dibentuk. Jadi golongan ini masih bergantung secara kognitif dan juga emosi golongan ini terhadap ibu bapa dan juga penjaga golongan. Jadi golongan ini masih melihat ibu bapa golongan, penjaga golongan ini tempat berharap, tempat bergantung, tempat mesti orang itu berkasih sayang, bermanja-manja. Masih dorang memandang jika ibu bapa itu. Jadi antara perkara yang perlu ditekankan menurut dalam buku tersebut ialah pendidikan nilai, pendidikan akhlak, memupukkan jati diri mereka, dan mereka ini perlu diterangkan mengenai dengan fasa perubahan ini yang akan mereka lalui. Jadi perlu diterangkan kepada mereka bahawa once sudah masuk ke sekolah menengah, diorang akan menjadi remaja, maka akan berlaku perubahan-perubahan dalam banyak aspek. Seperti aspek sosial diorang, aspek pendidikan, aspek fizikal diorang, aspek emosi diorang. Jadi membantu mendedahkan dan membayangkan kepada diorang ini mengenai dengan senario perubahan yang mungkin akan berlaku dan impaknya pada mereka. Jadi kenapa perlu dilaksanakan ini, terutama sekali oleh ibu bapa, oleh guru, ialah untuk membantu seorang ini bersiap-siaga untuk diredilah dengan perubahan-perubahan, dan sentiasa mengingatkan seorang ini bahawa sepanjang mereka melalui fasa ini, nanti mereka mempunyai sistem sokongan yang kuat dari ibu bapa. Jadi tadi kira mengingatkan di seorang ini apa-apa yang dorang rasa, apa yang dorang fikirkan, apa saja keliruan dorang ada ni lah ibu bapa ni untuk dorang rujuk, jangan dengan diam-diam macam itu. Okay? Jadi itu golongan yang pertama, golongan belia remaja muda.
1: Belia remaja.
0: Yang kedua, itu confirm tadi dia tu cikgu.
1: Bukan, balom.
0: Okey. Yang kedua ialah golongan belia institusi pengajian tinggi ataupun dipanggil sebagai penuntut, antara umur 18 ke 25 tahun. Ada tahu juga kategori umur itu. Jadi golongan ini ia terdiri daripada penuntut yang berada di institusi pengajian tinggi ataupun penuntut lepasan sekolah menengah. Jadi diorang ini mula memasuki alam yang boleh dikatakan lebih bebas daripada kawalan ibu bapa maupun peraturan sekolah. Dulu di sekolah menengah ataupun di pusat tingkatan masih perlu mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Tiba-tiba masuk ke peringkat pengajian tinggi, hilang peraturan itu. Nada, ia independent learning, pembelajaran secara bebas. Okay? Jadi Carol Nazif 2000

0: 2020 menjelaskan bahawa golongan belia antara umur 18 hingga 25 tahun ini adalah golongan yang berdepanan dengan proses peralihan. Jadi golongan yang kedua Anita, Anita kemuncaknya ni, diorang melalui fasa perkembangan, peralihan perkembangan dan juga fasa peralihan persekitaran. Ini lah golongan Anita. Okay? Peralihan dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, sebagai contoh dari aspek pengajian dan aspek masa depan di seorang, hala tuju di seorang, apa yang diorang mula fikirkan. Diorang sudah mula memikirkan apa tanggungjawab di seorang ini kepada ibu bapa mereka dan orang-orang sekeliling. Diorang sudah memikirkan aspek kewangan, cuba untuk berdikari daripada sokongan kewangan ibu bapa. Mula sudah memikirkan mengenai dengan mencari pasangan. Mula sudah bertanya-tanya soalan itu, saya, adakah aku akan berjumpa dengan orang yang ikhlas menerimaku? Aku
1: pasangnya ni,
0: seadanya dan sebagainya. Dan itulah akan kita dilema-dilema ni yang menuntut bisorang ani, menuntut bisorang ani untuk memperkasakan kemahiran berfikir di seorang, emosi, sosial, aspek spiritual di seorang ini, dalam menghadapi dilema-dilema ini, dalam menghadapi cabaran-cabaran ini. Okay, itu kami tinggalkan dulu. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, masih juga golongan yang ketiga ni dipanggil sebagai golongan belia awal pekerjaan. Awal. So antara umur awal pekerjaan antara umur 18 ke 23 tahun juga. Sama macam yang pertama. Jadi golongan ni mereka ni sudah mula memikirkan mengenai dengan apa bidang-bidang yang mereka cenderung untuk diorang ambil. Diorang ni sudah memikirkan adakah bidang yang diorang ambil ni akan menjaminkan kerjaya bis diorang di masa akan datang. Jadi ini golongan ini. Jadi mereka mencari banyak peluang untuk memajukan diri dalam bidang yang mereka ceburi. Dan golongan ini mula memikirkan apa kecenderungan mereka, apa bidang yang mereka minati, apa yang mereka ingin dapatkan sebagai pekerjaan. Jadi mereka mula mencari tempat yang membuka ruang dan peluang untuk memantapkan kemahiran mereka dalam bidang yang mereka ingin ceburi. Itu yang ketiga. Golongan yang keempat, golongan belia industri, artinya antara 20 hingga 30, golongan yang sudah memikirkan dan mencari-cari peluang kerjaya. Mungkin ini apa ni orang, mungkin ada yang masih belajar di institusi pengajian tinggi, tapi pada masa yang sama cuba mencari peluang-peluang pekerjaan untuk mendapatkan mungkin side income. Mungkin ada juga golongan belia pada umur macam ni yang targetnya tu, okay, aku belajar dengan ani dan aku cuba mencari peluang pekerjaan. Jadi golongan antara umur 20 hingga 30 ni memang golongan yang aktif lah. Dorang tu masuk, dorang juga mencari peluang untuk melanjutkan pengajian bis dorang. Dorang juga cuba memikirkan kemahiran-kemahiran yang dapat dorang ambil. Dorang juga golongan yang mula memikirkan mencari peluang-peluang kerjaya ni. So, dari sana boleh nampak antara umur 18 ke 25 tahun ke 30 tahun tu memang golongan yang lancar. Pemikirannya, emosinya, sosialnya. Jadi yang terakhir ialah golongan belia veteran ni. Antara umur 30 hingga 40 tahun. Jadi golongan ini yang sudah berumah tangga dan lebih menumpukan kepada usaha mengukuhkan pendapatan serta mendidik anak-anak. Jadi golongan ini dipanggil lebih matang dan lebih bertanggungjawab, dan apapun cabaran yang dilalui mereka, mereka mampu untuk mengatasi terutamanya dengan kelebihan-kelebihan yang mereka ada. Okay, so Cikgu Haji, umur confirm sudah.
1: Ya.
0: Okay. Berumah tangga confirm.
1: Tik tik sudah.
0: Sudah. Mendidik anak-anak confirm.
1: Yeah.
0: Jadi terpaksa saya menerima hakikat lah. Karena ini memang termasuk adalah golongan yang kelimaan. Tapi

0: Tapi kami lihat merujuk kepada dasar belia negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan berdasarkan belia ini ditakrif mengikut tiga peringkat golongan antara umur 15 ke 35 belia. Golongan antara umur tidak lebih 45 tahun pemimpin belia. Golongan mentor belia tiada batasan umur. So alhamdulillah, walaupun rujukan yang pertama tu tadi masuk adalah golongan belia veteran, kalau merujuk dasar belia negara, saya masih lagi masuk belia.
1: Belia, belia.
0: Anda tahu juga. Ya?
1: Belia, belia, belia.
0: Okay, alhamdulillah. Artinya kalau tani kemang klaim, tani boleh pakai rujukan tadi. Dasar belia negara tani.
1: Mesti pakai dasar okay. belia lah.
0: Ya, dalam konteks Brunei. Jadi, merujuk kepada dasar belia negara dan strategi itu juga ada dinyatakan menjangkau umur 25 tahun. Jadi, para belia ni diharapkan boleh berdikari dari aspek kewangan, keluarga, kemajuan diri dan kerjaya. Jadi, di sana, kami nampak menjangkau umur 25 tahun, terdapatnya harapan, terdapatnya jangkaan kepada para belia tanah ini untuk mereka ini belajar berdikari, untuk orang ini lebih matang dari aspek-aspek yang kena sebutkan. Okay? Jadi ada dua sides lah. Yang pertama, jika para belia ini mempunyai kedaya tahanan diri yang kukuh dan disokong dengan sistem sokongan sosial yang baik dari keluarga dan ibu bapa, dibimbing, dibantu, diberikan peluang, diberi percayaan, maka jangkaan ini ia boleh menjadi matlamat yang positif bagi para belia tani. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak mendapatkan apa yang sudah saya sebutkan tadi, maka ia harapan dan jangkaan ini akan menjadi sesuatu yang negatif bagi diorang. Okay, di sana tak akan timbul perasaan-perasaan, emosi-emosi yang negatif terhadap jangkaan dan juga harapan tersebut. Jadi tadi masuk untuklah ke apa sebenarnya peranan dan cabaran remaja ni kalian juga aja.
1: Dan sebelum itu, Sazat, tadi ada menerima komen daripada WhatsApp Nur Islam. Komen ke apa ni? Pandangan ke lek ataupun soalan? Coba dulu. Soalan. Soalan ni. Katanya agak panjang sikit lah. Katanya belia dari keluarga kurang berupaya. Tadi menyebut jenis-jenis belia tu belia yang mempunyai keluarga yang ekonomi yang okey. Sini soalannya belia dari keluarga kurang berupaya, tentu sekali tertekan dengan keperluan semasa, terutama keperluan membeli data untuk mendapatkan sambung internet. Lebih-lebih lagi yang tercandu dengan permainan dalam talian. Apakah tindakan ibu bapa? Ini kepada ibu bapa ni. Tindakan ibu bapa untuk mengurangkan kecanduan tersebut agar belia berkenaan tidak bertindak di luar batasan kerana kesempitan kehidupan. Barangkali ada daripada Pak Malau. Pak Malau
0: Terima kasih Pak Malau.
1: Barangkali ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita cakapkan kali ini, Saza, mengenai dengan peranan dan cabaran belia remaja ni. Barangkali dalam dalam masa yang sama terus dapat menjawab apa yang digusarkan oleh Pak Malau tadi tu.
0: InsyaAllah. Soalan dari terima kasih Pak Malau. InsyaAllah akan diusahakan untuk dijawab nanti sekarang. Ada ni sekarang.
1: InsyaAllah. Memang ada kaitan lah.
0: Okay. Ya, insyaAllah. Tapi kita ingatkan juga balik mengenai dengan soalan itu.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan dapat dijawab. Jadi diteruskan dengan peranan dan cabaran remaja ni. Jadi dalam

0: kasar remajaan ni, tadi yang saya sudah balik-balik menyampaikan, dalam fasa remaja ni ada berlaku dua peralihan tadi, iaitu peralihan perkembangan dan juga peralihan persekitaran. Jadi apa maksudnya di sana? Jadi peralihan perkembangan ini ia lebih kepada perubahan dalam psikobiological diri para remaja tersebut. Jadi mereka keluar daripada fasa kanak-kanak, masuk ke fasa remaja, dan dalam tempoh yang singkat, saya tu sebelum saya membuat tempoh yang singkat tu sampai saya mengira tu sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kalau fasa kanak-kanak berapa tahun? Sebab belia tadi kena sabut 18 tahun, 15 tahun kita tadi. 18. So, artinya fasa kanak-kanak tu dari lahir sampai 18 tahun. Artinya 18 tahun dia jadi kanak-kanak. Okay, dalam fasa kanak-kanak. So, fasa remaja mula daripada 18 ke 25 tahun.
1: Belia remaja muda.
0: Belia remaja lah, muda. Jadi, berapa tu tempohnya? 8 tahun. Jadi, dalam masa tempoh singkat itu, mereka ini diharapkan, di-expect, dijangkakan untuk bersedia masuk ke fasa kedewasaan. Cikgu Haji dan saya dan yang pendengar-pendengar tahu, bila sudah masuk ke fasa kedewasaan ini, artinya ia adalah dunia yang penuh dengan tanggungjawab. Dunia di mana, fasa di mana kita ni itu sudah perlu matang, kita sudah perlu berdikari, kita itu berdikari dalam segala aspek itu. Jadi dalam fasa ini, selain pada jangkaan itu, berlakunya perkembangan-perkembangan biologi dan psikologi dalam diri remaja itu. Jadi bentuk pendidikan dan penjagaan yang diterima oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya. Jadi orang-orang dewasa ni maksudnya mungkin ibu bapa, penjaga, orang-orang yang rapat, adik-beradik keluarga tu. Bagaimana pendidikan yang diberikan kepada mereka? Macam mana penjagaan, gaya penjagaan yang diberikan kepada mereka, maka ini akan memberi impak yang besar dan impaknya itu akan berjangka masa panjang. Okay? Berjangka masa panjang itu maksudnya macam mana terbentuknya biskara masa remaja, itulah yang akan terbawa sehingga mereka itu masuk ke fasa dewasa. Atau maksudnya berjangka masa panjang. Artinya pembentukan fasa pembentukan tadi semasa fasa kedewasaan itu, ia sudah mula pada fasa remaja itu. Macam mana bentuk diri tadi itu? Itu peralihan perkembangan. Peralihan persekitaran ia berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekelilingnya ni. Sebagai contoh, di dunia pendidikannya, pengajiannya. Tadi ambil remaja yang baru masuk ke dunia institusi pengajian tinggi. Bertahun-tahun belajar di sekolah rendah, di sekolah menengah dengan kurikulum yang telah disediakan. Bila sudah mereka keluar, orang masuk ke institusi pengajian tinggi, berlaku perubahan dalam sistem kurikulum yang memerlukan mereka ini untuk menyesuaikan diri dan untuk beradaptasi dengannya. Jadi menurut Harvis Gers tahun 1972, terdapat beberapa tugasan perkembangan remaja. Ada tugasan-tugasan perkembangan remaja. Maksudnya di sini ialah apabila berlakunya perubahan-perubahan dalam diri dan persekitaran belia remaja itu, tugas belia ini ialah untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Of course, dengan baik dan positif. Jadi, kalau mereka ini tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang berlaku itu dan tanpa bimbingan dari golongan dewasa, maka impak negatif akan berlaku kepada pemikiran bis dorang, emosi dorang dan tingkah laku bis dorang. Jadi, kalau Cikgu Haji, dengar tadi beberapa kali saya menyebutkan mengenai dengan golongan dewasa.
1: Dewasa.
0: Stakeholder ni yang berada di sekeliling belia tanya ni.

terbaru 2022 yang menjelaskan mengenai dengan krisis yang dialami oleh remaja sekarang, iaitu krisis perkembangan dan krisis situasi. Tapi penerangannya seperti berikut, iaitu dari hasil dapatan tersebut menerangkan krisis perkembangan berkaitan dengan isu haluan kerjaya selepas peperiksaan besar. Jadi remaja sekarang didapati dalam dilema kerana tidak pasti dengan haluan kerjaya selepas sekolah. Dan selain pada itu, mereka juga takut untuk mengecewakan ibu bapa kalau gagal, tidak memenuhi hasrat ibu bapa, tidak tahu haluan pengajian yang mereka ambil, dan mereka takut itu tindakan membawa kepada peluang pekerjaan. Dan itu adalah krisis perkembangan yang dihadapi oleh remaja tani sekarang ini. Okay, menurut kajian 2022. Krisis situasi ia bermaksud isu peranan, tanggungjawab dan pembahagian masa, jangkaan dan harapan orang-orang terdekat bagi orang. Jadi apa yang menjadi dilema remaja tani ialah orang ini kata yang yang dinyatakan di dalam kajian itu, bila sudah masuk ke fasa remaja, mereka ni mula dilihat oleh orang sekelilingan ni sebagai individu yang boleh berdikari, yang boleh melaksanakan tanggungjawab, yang boleh dibagi arahan, yang boleh membuat keputusan sendiri. Jadi itu, bila mereka diberikan tugasan berbentuk tanggungjawab tetapi tidak difahamkan, tapi tidak diterangkan kenapa perlu mereka melaksanakan itu, itu yang membuatkan mereka tu merasa apa yang diberikan kepada mereka tu ibarat arahan ataupun perintah yang perlu mereka lakukan tanpa rela. Sebagai contoh, ini antara hasil kajiannya lah, terpaksa membersihkan rumah, menjaga adik-beradik, bekerja membantu keluarga sampai tiada ruang untuk menyiapkan tugasan akademiknya. Itu krisis-krisis yang dirasai remaja tani masa ni. Tanggungjawab-tanggungjawab patulah. Kenapa mesti aku yang bersihkan rumah sedangkan aku mesti belajar? Kenapa mesti aku menjaga adik-adikku sedangkan aku ada assignment? Itu jenis krisisnya. Jadi mungkin saya dapat lajukan ke bahagian apa impak yang terhasil daripada cabaran yang perlu dilalui oleh para belia tani yang tadi saya sebutkan itu krisis apa tu. Jadi menurut Caldwell menjelaskan bahawa satu isu yang berbangkit yang kerap dihadapi oleh para belia remaja tani ini ialah kesihatan, masalah kesihatan mental, iaitu depression, anxiety dan juga stress. Dan kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga masalah psikologi tadi itu ia lebih meningkat sepanjang tempoh fasa remaja dan ia boleh mencapai pada tahap yang paling maksimum pada fasa awal kedewasaan, iaitu pada umur 25 tahun. Jadi pada 25 tahun ini ramai para belia remaja tadi ini yang mengalami isu kesihatan mental ni disebabkan oleh tekanan-tekanan ataupun jangkaan-jangkaan yang mereka terima. Even di negara Brunei Darussalam sendiri, isu berkaitan dengan para belia remaja tani ni yang mengalami masalah kesihatan mental ni pun turut diperbincangkan. Sebagai contoh, yang berhormat Menteri Kesihatan ada melaporkan mengenai dengan sejumlah 7,000 orang mendaftar untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling dan psikiatrik. Dan 7,000 itu termasuk golongan orang muda dan kanak-kanak. Mungkin kalau dibandingkan dengan populasi tani, 451,000 lebih. Jadi 7,000 itu mungkin berapa persen kan yang terkesan. Tapi tani bayangkan saja, ada beberapa negara di dunia ini yang diiktiraf sebagai negara. Sebagai contoh, Vatican City. Dan Vatican City ini populasinya kurang daripada 7,000. Jadi, bayangkan dengan jumlah

0: populasi yang kurang daripada 7,000 tu, ia boleh membangun sebuah negara. Tapi bayangkan 7,000 yang mendapatkan hikmat kaunseling dan sekretari itu, macam mana impaknya yang boleh terbentuk dari jumlah 7,000 itu.
1: Nada terbangun jadi, negara.
0: Jadi ia walaupun dengan jumlah macam itu, ia bukan sesuatu isu yang ringan untuk dipandang sebenarnya. Jadi daripada itu Yang Berhormat pun ada menyatakan stres, kegelisahan dan kemurungan adalah gejala yang paling kerap dihadapi oleh para pelajar di Brunei.
1: Stres ah?
0: Mungkin saya, ya mungkin, okay. Ini ada juga kajian terbaru yang dibuat oleh Khatijah dan Roslan 2022 tahun lepas berkaitan dengan tahap kesihatan mental terhadap 209 pelajar tahfiz. Untuk melihat tahap kesihatan mental mereka. Dan rumusan daripada kajian tersebut, memang pada tahap kesihatan mental pelajar secara keseluruhan adalah normal. Tetapi adanya berlaku gejala-gejala masalah kesihatan mental, terutama sekali bagi gejala kegelisahan. Dan gejala kegelisahan itu mendapat skor yang paling tertinggi dalam kalangan pelajar-pelajar tersebut. Okay? Jadi atau sebab sedikit mengenai dengan isu yang dihadapi oleh belia remaja Tandani, terutama bagi mereka yang di peringkat institusi pengajian tinggi.
1: Jadi, Saza, tanya ada tinggal di ujung tu juga. Oleh kerana Tani bercakap pasal pengukuhan daya tahan, jadi Tani bisa berangkali terus menyentuh mengenai dengan sedikit kedaya tahanan dan bagaimana Tani mengukuhkan kedaya tahanan itu.
0: Okey, terima kasih Cik Haji. Saya jelaskan sedikit mengenai dengan apa yang dimasukkan dengan kedaya tahanan ini, sebab ia dapat saya hubung-kaitkan dengan pengukuhan nanti. Okey, jadi ia ada pelbagai penerangan, ada beberapa banyak penerangan mengenai dengan kedaya tahanan ini. Tapi saya mengambil satu daripadanya, iaitu kedaya tahanan ini ia merupakan satu proses integrasi. Proses integrasi yang melibatkan pelbagai aspek, iaitu pengukuhan mental, fizikal, emosi, sosial dan spiritual. Jadi pengukuhan semua aspek-aspek ini, ia boleh membantu seseorang individu itu untuk berdaya tahan dan berfungsi dengan normal dalam kehidupan mereka. Jadi bila kita melihat mengenai dengan pengukuhan daya tahan khususnya bagi para belia remaja Tandani jadi okey, sebenarnya ada beberapa cerita kan saya kongsikan mengenai dengan kedaya tahanan ni, tapi indah pun saya teruskan saja. Alright, jadi berbalik kepada konsep tadi yang saya jelaskan, kedaya tahanan adalah satu proses integrasi. Dan ia merupakan proses yang berterusan. Ia tidak berlaku sekali dan ia berhenti. Tidak. Kedaya tahanan ini satu proses yang perlu dikembangkan balik-balik. Selagi Tani hidup dan dihadapi dengan cabaran, selagi itu Tani akan terus mengembangkan kedaya tahanan tadi. Jadi untuk pengukuhan kedaya tahanan para belia remaja Tani ini, saya terpanggil untuk mengongsikan satu kajian yang dibuat terhadap remaja juga. Dan fokusnya itu ialah pengukuhan kedaya tahanan remaja. Dan dalam kajian itu, pengkaji cuba menggunakan model tazkiyatun nafs untuk membantu para remaja menjadi lebih kuat dari aspek kerohanian mereka, pemikiran mereka, emosi, sosial dan moral mereka. Okay? Jadi model tersebut, pengkaji itu membentuk satu model. Pengkaji tersebut bernama Muhammad Nur Safir dan kajian itu dilaksanakan pada tahun 2014. Jadi beliau menjelaskan bahawa ada lima aspek atau lima kemahiran yang perlu ada dalam diri belia remaja tersebut untuk mereka ni boleh membangun dan mengukuhkan kedaya tahanan mereka berdasarkan proses tazkiyatun nafs itu. Okay? Jadi saya teruskan saja. Yang pertama ialah proses makrifah an-nafs, iaitu mengenal diri. Mengenal diri mereka tu siapa, apa kemampuan mereka, apa kekuatan

0: kekuatan mereka? Apa keistimewaan yang ada pada diri mereka? Apa sifat-sifat yang mereka punyai? Jadi itu proses yang pertama. Ia kalau dikaitkan dengan kajian barat, ia dipanggil sebagai efikasi kendiri, self-efficacy. Oh. Iaitu menunjuk kepada keinginan dan kepercayaan seseorang kepada kemampuan dan kuasa yang ada padanya untuk membuat sesuatu perubahan dan melaksanakan tugas yang diterima sebaik mungkin. Mm-hmm. Jadi, ini perlu dipelajari dan difahami terlebih dahulu oleh setiap para remaja tani mengenai dengan kekuatan diri mereka, apa kemampuan mereka sebenarnya,
1: mesti kenal,
0: apa kemahiran apa kemahiran yang diorang ada, apa sifat-sifat baik yang ada dalam diri diorang. Jadi ini akan membagi motivasi secara intrinsik dan akan merangsang diorang ini untuk terus berusaha melakukan yang terbaik walaupun dihadapi ujian. Kerana kenapa? Kerana mereka tahu mereka ada kekuatan dalam diri mereka. Okay. Komponen yang kedua di dalam makrifat andam satu ialah apa matlamat yang mereka akan capai dalam kehidupan mereka sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang penuntut, sebagai seorang anak, sebagai seorang individu. Apa yang ingin diorang capai? Apakah diorang apa pegangan dan apa prinsip hidup yang boleh memandu bis dorangan ni, membimbing bis dorangan ni. Yeah. Jadi kalau sekiranya mereka ni indah dididik untuk mempunyai matlamat dalam kehidupan mereka, jadi itu yang membuatkan mereka ni lalai. Itu yang membuatkan mereka itu melakukan perkara-perkara yang indah sepatut mereka buat kerana mereka tidak ada hala tuju. Mereka tidak dibagi tahu apa matlamat yang sepatutnya mereka fokus. Okay. Peringkat yang kedua, tadi makrifat an-nafs iaitu mengenal diri sendiri. Peringkat yang kedua dipanggil sebagai proses takhalli iaitu pembersihan hati. Mengosongkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Menjaga hati dengan sifat-sifat yang mulia yang positif dan berusaha untuk menyingkirkan sifat-sifat yang negatif yang tercela. Okey, jadi ini ia berkaitan dengan berusaha untuk berfikiran positif dalam setiap musibah ataupun ujian yang dihadapi oleh mereka. Dan jika sekiranya ada emosi-emosi yang negatif, boleh untuk mereka merasakan, tetapi ia perlu segera digantikan dengan sifat-sifat yang positif yang baik. Yeah. Okay. Stage yang ketiga, pengisian hati. Ini penting sebab setelah dikosongkan hati itu, maka perlu diisi lagi lah. Jadi pengisiannya itu melibatkan aspek iman, amalan, aspek intelektual mereka, aspek hubungan sosial dan emosi. Bagaimana mereka mengisi hati dan fikiran mereka itu dengan ilmu-ilmu, dengan hubungan-hubungan sekeliling mereka dan sebagainya. Dan yang yang keempat ialah aspek muhasabah. Bila sudah mereka melalui proses yang pertama, kedua, ketiga tadi itu, mereka perlu duduk sejenak untuk memikirkan perkara-perkara yang telah mereka lakukan, muhasabah diri, bagaimana hubungannya dengan Allah SWT hari itu, adakah hati tani itu khusyuk dan tenang apabila berhubung dengan Allah, bagaimana hubungan tani dengan orang sekeliling, apakah tugasan yang tani kena bagikan itu tani dapat selesaikan dengan baik, apa kebaikan yang telah tani lakukan, apa perkara yang perlu tani tambah baik. Jadi itu adalah perkara-perkara yang perlu untuk tani imbas untuk tani fikirkan balik. Dan peringkat yang terakhir ialah al-sa'adah. Okay, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi berbalik kepada matlamat yang disampaikan oleh yang kita ambil daripada petikan titah ke bawah dulu tadi, iaitu kecemerlangan dunia dan akhirat. Jadi sekiranya para remaja dapat dibimbing, dapat dipandu untuk melalui fasa pertama tadi, makrifat an-nafs, and then fasa yang kedua takhalli, fasa yang ketiga takhalli, and then fasa keempat muhasabah. Jadi bila proses itu dilaksanakan berulang-ulang, maka ia akan membantu para remaja tani itu untuk lebih

berfikiran lebih positif, lebih berfikiran dalam, lebih mampu untuk meningkatkan kecerdasan spiritual mereka, kerana mereka dapat mengaitkan apa saja yang berlaku dalam kehidupan mereka apabila dihadapi dengan masalah, dikaitkan dengan aspek-aspek

dan sejarahnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-80, pameran dan pertandingan urusan rumah tangga berlangsung kemarin di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Dayang Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani, isteri pemangku pegawai daerah Belait. Pameran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi Daerah Belait. Pameran urusan rumah tangga kali ini disertai oleh 71 peserta dengan 34 jenis pameran dipertandingkan, antaranya kategori gubahan, jahitan dan anyaman, masak-masakan, kuih-muih dan bunga hidup. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Program Kepimpinan dan Jati Diri Pelajar tahun 4 berakhir dengan penutupan rasmi program yang berlangsung kemarin di tapak Perkhemahan Persekutuan Pengakap Brunei Darussalam Beribi. Program selama 2 hari itu dihasrat membentuk syahsiah dan jati diri murid yang berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggungjawab serta mempunyai keyakinan diri. Lebih 50 peserta terdiri dari murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah menyertai program berkenaan sempena musim cuti persekolahan. Melalui program, para peserta diajar meningkatkan kecintaan terhadap alam sekitar serta memupuk rasa tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara Kelmarin menganjurkan Hari Keluarga di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pelbagai aktiviti disusun antaranya permainan keluarga, sukaneka, jamuan dan gerai jualan serta aktiviti pengakap seisi keluarga. Dengan tema bersama keluarga memperkukuh ukhuwah, aktiviti tersebut mencerminkan komitmen persatuan pengakap dalam memupuk nilai kekeluargaan, persahabatan dan semangat berpasukan. Simposium Para Pemimpin Penjagaan Kesihatan Masa Depan mendedahkan para penuntut tingkatan 6 dari seluruh negara mengenai pelbagai bidang penjagaan kesihatan selain melengkapi mereka dengan pandangan praktikal penerapan universiti, laluan kerjaya penjagaan kesihatan dan cabaran yang dihadapi dalam sektor berkenaan. Dihadiri oleh lebih 100 pelajar, simposium sehari itu berlangsung kemarin di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah. Antara pengisian simposium, bengkel kes klinikal dan karnival penjagaan kesihatan. Penganjurannya diharap dapat terus menyediakan peluang bagi anak tempatan meneroka kerjaya penjagaan kesihatan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan yang boleh dimainkan dalam membentuk masa depan penjagaan kesihatan di negara ini. Separuh jalan di Jalan Utama Mentiri, Hala Mentiri ditutup sementara hari ini. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan tambak jalan susur yang bermula pagi ini hingga 7 malam tertakluk kepada keadaan cuaca. Jabatan Kerja Raya mengingatkan para pengguna jalan supaya sentiasa berhati-hati dan mematuhi semua tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita antarabangsa menyusul selepas ini.

0: antara Iran dan Oman tidak semestinya bermakna pembukaan Selat Hormuz kerana ia tertakluk kepada syarat lain. Jelasnya, Amerika Syarikat harus membuat pembetulan atas pelanggaran memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat. Katanya, Amerika Syarikat berulang kali tidak menghiraukan amaran Iran dan cuba mewujudkan laluan alternatif melalui Selat Hormuz dengan tujuan melemahkan pengurusan Iran terhadap jalan perairan itu. Sementara itu, Hossein Mohibi, jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC berkata, sebarang pembukaan semula Selat Hormuz akan mengikut mekanisme dan syarat khusus Iran dan tidak berkaitan dengan rundingan antara Iran dan Oman. Sebuah sekolah menengah di wilayah Hat Yai, Thailand terpaksa ditutup selepas seorang bekas guru warga asing membuat ugutan senjata api. Demi memastikan keselamatan pelajar dan guru, pihak sekolah beralih kepada pembelajaran secara dalam talian. Sekolah berkenaan mempunyai kira-kira 3,600 pelajar serta 250 guru dan kaki tangan. Pengetua sekolah berkenaan berkata, pihaknya mengeluarkan arahan pembelajaran secara dalam talian akan dilaksanakan demi keselamatan para pelajar dan warga kerja sekolah. Kawalan keselamatan turut diperketat di sekolah itu yang terletak di Jalan Pet Kasim, daerah Hat Yai. Sementara itu, polis Hat Yai memaklumkan warga asing terbabit sudah meninggalkan Thailand. Menurut polis, bekas guru yang dipecat itu adalah warga negara Afrika Selatan. Lebih 300,000 penduduk di 8 wilayah di Filipina terjejas oleh monsun barat daya dan taufan tropika. Menurut pihak berkuasa Filipina, lebih 100,000 ahli keluarga terjejas dan jumlah kematian 6 orang dengan 7 orang cedera. Dua daripadanya kematian itu disebabkan oleh tanah runtuh akibat hujan lebat, dua lagi oleh runtuhan batu dan selebihnya disebabkan oleh mati lemas dan renjatan elektrik. Pentadbiran Perkhidmatan Atmosfera, Geofizik dan Astronomi Filipina mengeluarkan amaran merah berikutan bencana masih berkuat kuasa sehingga bagi beberapa kawasan termasuk Metro Manila. British Columbia mengisytiharkan keadaan darurat selepas beribu-ribu penduduk di wilayah barat Kanada diarahkan untuk meninggalkan kediaman berikutan kebakaran hutan yang bergerak pantas. Sumber dari Reuters melaporkan kebakaran di kawasan berbukit berhampiran lebuh raya dan bangunan ketika penduduk berpindah. Manakala beberapa negeri di Kanada, termasuk Ontario dan Quebec, turut bergelut dengan kebakaran tahun ini apabila cuaca panas dan kering memburukkan lagi kebakaran hutan. Agunta bomba dari Mexico, Australia, Perancis dan New Zealand juga dikerahkan membantu memadamkan kebakaran di kawasan terbabit. Menurut Pusat Kebakaran Hutan Antaragensi Kanada, kebakaran hutan ini memusnahkan 4 juta hektar kawasan di Kanada. Para penduduk dipindahkan dari kediaman di Kurja Albania sepanjang hujung minggu ini ketika pasukan bomba berusaha memadam kebakaran hutan daripada merebak ke kawasan bandar. Lebih 200 anggota bomba dan beberapa kenderaan dikerah untuk mengawal api. Usaha memadam kebakaran terbantut ketika kawasan pergunungan yang curam di sekeliling bandar. Bagaimanapun, keadaan kembali stabil selepas 3 helikopter menyertai operasi membawa air ke kawasan terbabit. Polis memindahkan penduduk dari sebahagian kawasan bandar sebagai langkah berjaga-jaga sementara beberapa kawasan tidak menerima bekalan elektrik. Berita sukan selepas ini. Tiga belas pasukan dari mukim dan kampung di daerah Blight menyertai kejohanan sepak takraw regu yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Sukan Mumong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada perlawanan itu, pasukan Kerma Negara muncul juara setelah menewaskan pasukan kampung Pandan A. Kejohanan diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Mahamulia ke-80 dan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blight dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Daerah Blight. Pertandingan mencari harta tersembunyi atau scavenger hunt yang disertai 500 peserta. Aktiviti yang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan diadakan sempena Minggu Maritim Brunei Darussalam. Aktiviti dianjurkan oleh Autoriti Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam juga dihasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai sejarah Maritim Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui acara seumpama itu dapat menghimpunkan ratusan peserta bagi meraihkan warisan maritim negara melalui semangat kerjasama berpasukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Institusi keluarga terus diperkukuh melalui aktiviti perhimpunan Hari Keluarga. Program Mari Imarakan Masjid memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembangunan masyarakat. Antarabangsa Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara di Selat Hormuz. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man arafa bu'da safar ista'at. Man arafa bu'da safar ista'at. Bermaksud, barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Man arafa bu'da safar ista'at. Man arafa bu'da safar ista'at. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ma'assalamah.
2: Alhamdulillah, sudah demikian tadi telah kita dengarkan bersama menerusi rancangan Mahfuzah sebentar tadi. Terima kasih karena terus milih Nur Islam FM sebagai teman Auda pada hari ini untuk pertemuan kita hari ini, Senin 26 Safar 1448 Hijrah, 10 Agustus 2026. Masih menerusi ruangan salam duha untuk hari ini, insyaAllah seperti biasa 7.30 menit pagi ini nanti Auda akan bersama mengikuti menerusi rancangan kuliah Mufti Minda Positif 7.45 menit pagi. Surah-surah pilihan 8 pagi, Message for the Sick 8.15 menit pagi, Bimbingan Agama 8.30 menit pagi. Mereka tarik Islam pula akan dapat Auda ikuti pada pukul 8.45 menit pagi. Dan insyaAllah pada pukul 9 pagi ini nanti Auda akan bersama mengikuti menerusi bacaan Ratib Al-Atas. Terima kasih dan terus setia bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri ke-6. Selamat mendengarkan.
1: Berbalik lagi kepada peranan imam, saya sangat mengambil berat mengenai peranan imam. Imam-imam kita di Brunei semakin baik, alhamdulillah, bukan semakin menurun. Berbanding dengan tahun 50-an, tahun 60-an, payah. Untuk melatih imam-imam pada tahun-tahun tersebut, susah, amat susah. Kerana maklum saja masa itu imam-imam kita terdiri pada orang tua-tua, ramainya daripada orang tua-tua, susah. Orang yang pernah memegang jawatan kadi besar, timbalan kadi besar, mengetahui perkara ini. Sebab bisdia yang banyak menangani khutbah dan menangani atau mentasmi' para imam khatib, susah. Berbanding dengan sekarang, ndelai banyak yang dirisaukan. Semua orang muda-muda dan orang-orang yang berkelulusan. Namun bagi saya, walau apapun status kita, apapun kelayakan kita, masih perlu jangan berhenti untuk merevise tentang sembahyang, tentang ayat-ayat Quran kita. Berbalik sedikit lagi kepada peranan imam. Saya membaca para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, Al-Imam Ibn Hajar dalam At-Tuhfah-nya, dan Hasyiah Al-Idah, dan Al-Imam Ar-Ramli dalam Syarh Al-Idah, telah mengingatkan apa-apa yang boleh dan harus dibuat dan apa-apa yang jangan dibuat, kerana ini akan menjadi ikutan kepada orang awamnya. Jadi mereka ini pun indah sunyi mengingatkan para imam apa yang perlu dibuat, apa yang jangan dibuat. Kerana apanya, orang awam juga, imam menjadi ikutan kepada orang awam. Tentang apa-apa yang jangan dibuat, bukan sahaja ditakuti ia akan menjadi ikutan, melahan juga lebih ditakuti laginya orang ramai akan beriktikad, akan mempercayai bahawa perkara tersebut adalah betul perkara sunat, walhal yang dibuat oleh imam itu bukan perkara sunat. Ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama nanti. maknanya kita kena kenal betul lah apa yang kita buat itu, jangan keluar dari sunnah. Ibadat sembahyang yang dipimpin oleh imam sangatlah luas, bukannya sempit. Perbuatan-perbuatan dalam sembahyang berkisar pada 4 perkara. Pertama rukun, kedua syarat, ketiga ab'ad, dan keempat hay'ah. Semua ini ada dengan huraian-huraiannya. Dengan mendalami semua huraian-huraian ini akan menolong kita dapat mencapai kesempurnaan sembahyang itu. Ulama mengumpamakan ibadat sembahyang itu seperti manusia, seperti kita ni, jelemaah ni. Rukun-rukun sembahyang itu ibarat kepala kita ni, ibarat kepala. Syarat-syaratnya ibarat ruh atau nyawa, dan ab'adnya ibarat anggota, sedang hay'atnya pula ibarat bulu-bulu dan rambut yang menjadi penghias tubuh badan kita ni. Jadi boleh bayangkan, kalau semua ini tidak dipelihara dengan baik, kepala misalnya ia mesti ada, tidak boleh tidak. Kerana tanpa kepala orang tidak boleh hidup. Mana ada orang hidup tidak ada kepala? Ruh atau nyawa pula begitu juga, perlu ia ada. Kalau tidak ada, tidak ada kehidupan. Anggota-anggota badan mesti sihat dan sejahtera. Bulu rambut perlu kemas, perlu dipotong, disikat dan diminyaki, baru nampak sempurna dan nampak cantik. Nah, itulah semua yang disebutkan tadi ini, rukunnya, syaratnya,

0: Tempatnya, hayatnya perlu disempurnakan dengan baik. Barulah sembahyang itu sempurna. Seperti juga tubuh badan kita ini, barulah ia sempurna. Karena itu, yang ulama lagi, jangan buat perkara-perkara yang menyalahi, walaupun ia hanya perkara sunat. Sunat ataupun jangan salah, seboleh-bolehnya. Dari mula berdiri, setelah selesai Bilal melakukan iqamah, imam terlebih dahulu akan menyuruh makmum supaya meluruskan barisan, menyuruh supaya rapat-rapat, jangan jarang-jarang, dengan berkata istau wa tarassu, luruskan barisan dan rapatkan. Tugas pertama imam elok dibuat. Dan macam mana ini, jangan terus-terus ambil tempat, angkat takbir. Indah ada peringatan kepada para makmum. Setelah memastikan para imam sudah meluruskan saf dan berdiri rapat, maka barulah imam melafazkan niat usalli fardh sekian-sekian, dan mengiringinya dengan takbir Allahu Akbar. Dan di sini sudah kita mulai perlu awas, imam perlu awas, berhati-hati dengan hatta dengan lafaz Allahu Akbar. Jangan dimatkan atau termatkan perkataan Hamzah pada lafaz Allah. Ingat tu, Allah, tidak boleh. Jangan dimatkan. Sama sekali jangan dimatkan. Begitu juga jangan dimatkan ba pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Jangan. Berlakukah perkara macam ini? Para ulama sudah awal mengesan boleh berlaku. Dan arah kita ini pun ada berlaku. Tapi Alhamdulillah, saya sudah berceramah macam ini beberapa tahun yang lepas di Masjid Umar Ali Safuddin. Saya lihat ada orang yang melakukan macam ini, indah lagi. Betul. Alhamdulillah, syukur. Jadi maknanya bukan dada. Lepas takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram, imam diam sebentar. Sekadar lamanya kita ni membaca subhanallah, baru membaca doa iftitah. Kemudian lepas habis doa iftitah, kita ni akan membaca isti'adah, akan membaca fatihah. Lepas iftitah bolehlah membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, perlahan, baru masuk al-fatihah. Lepas membaca Al-Fatihah, ini perlu diperhatikan. Indah selaras. Ada imam yang buat, ada imam dah buat. Masih lagi didapati. Lepas Al-Fatihah, sebetulnya diam sekejap, ada sakta sana, beri ruang diam sebentar. Wadabdallin, diam sekejap baru amin. Tetapi imam selalu dikacau oleh makmum juga ni. Bila imam habis wadabdallin, belum imam bercakap amin, makmum sudah awal. Ini payah kontrol, payah kita ni kontrol. Mana ada makmum ada di sini yang akan dikontrol itu? Mana mana semua makmum payah kontrol ni. Tapi tidak jadi masalah, imam mesti buat, laksanakan. Sebetulnya ada sakta baru amin. Mengapa? Mengapa diam? Selepas Al-Fatihah itu diam sekejap baru amin. Mengapa? Karena amin bukan Al-Fatihah. Amin bukan Al-Fatihah. Indah masuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi untuk membezakan Al-Fatihah yaitu Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran, amin, kita ini perlu sakta, perlu berhenti sekejap. Kalau kita ini sambung, seolah-olah amin itu ialah sebahagian daripada Al-Fatihah, walhal bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Karena itu ulama memberi guide kita ini berhenti sekejapnya baru amin. Bisa kan? Cantik.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat Bihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri ke-6 untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بيده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine

0: doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fihi wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fihi. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi Auda telah pun mendengarkan bersama doa sebelum bertugas sebentar tadi. Mudah segala tugasan yang Auda ingin laksanakan pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan setiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terusnya Auda kita ikuti bersama menerusi rancangan Minda Positif. Selamat mengikuti.
2: Ceriakan hari Auda dengan Minda Positif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, sebagai manusia, kita ini semua pasti ingin cemerlang dalam kehidupan, sebab ia adalah merupakan fitrah kita ini sebagai manusia. Namun, dalam masa yang sama, adakah kita ini menyedari sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini pun tujuannya adalah untuk cemerlang dan seterusnya mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini? Adakah kita ini menyedari akan hakikat ini? Wallahu alam. Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, dapat kita ini perhatikan, setiap diri kita ini mempunyai kelebihannya masing-masing, kehebatannya masing-masing dan sebagainya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Contohnya macam bakat kita ini, kecenderungan dan kesukaan kita ini, kebijaksanaan kita ini dan sebagainya. Semuanya indah sama di antara satu sama yang lain, namun dapat saling lengkap melengkapi. Sebab itulah pentingnya kita ini menjaga hubungan silaturahim di antara kita ini.

Jadi anilah cemaran ketani sebenarnya. Dalam usaha ketani, kami capai kecemerlangan dalam kehidupan ini. Ketani perlu berusaha untuk mengenal pasti akan kelebihan-kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani, supaya kita dapat keluarkan ataupun gunakan dan seterusnya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah ketani perlu menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani. Itulah sebenarnya cara untuk ketani mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri ketani. Sebab apabila ketani ditimpa ujian, masa itulah jua baru ketani menyedari akan kesilapan dan kelemahan diri ketani. Dan masa itulah jua baru ketani akan dapat memperbaiki akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri ketani. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Menurut kajian psikologi, sebenarnya manusia ini lebih kuat dari apa yang ia rasakan. Cuma kekuatan itu ini nampak. Tapi apabila diberikan sedikit tekanan ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah baru ketani akan nampak kekuatan ataupun kelebihan yang ada dalam diri ketani yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu ketani sedari akan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji ketani dengan sedikit ujian. Supaya apa? Supaya ketani nampak potensi sebenar yang ada dalam diri ketani. Walau bagaimanapun, perlu juga ketani fahami ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani itu bukannya untuk menzalimi ketani, tetapi sesuai dengan keupayaan dan kemampuan ketani sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi persoalannya sekarang ini ialah mengapa ada di kalangan ketani yang payahkan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya? Kenapa? Sebab ada di kalangan ketani yang terlampau selesa dengan apa yang ada. Sebab itulah ia tidak berani untuk menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan disebabkan itulah jua potensi dirinya tidak dapat dikeluarkan ataupun dimanfaatkan. Maka marilah ketani sama-sama merenungkannya dan muhasabah diri ketani masing-masing. Sekian, saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.